0: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, teh jus. Hah? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak jaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
3: Wah, semua orang suka,
2: apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti SMU dengan teh jus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, bang.
1: Teh jus.
4: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Ah,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi di Radio Songgo Langit. Nah, harusnya enggak usah salam sih. Selamat pagi mitra Songgo Langit yang berbahagia dimanapun berada dan di aktivitas apapun ya pastinya. Dan juga semoga kalian diberikan kesehatan dan senantiasa mendengarkan Radio Songgo Langit 99,2 FM ini. Dan di hari ini ya, mitra Sokret, ada informasi berkaitan dengan perekonomian kita ya. SBY merupakan presiden atau presiden kita ke-6 ya. Ya, sebelum Jokowi. Bicara tentang tren rupiah dan IHSG menguat, semoga pertanda baik. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono berbicara soal rupiah dan indeks harga saham gabungan atau IHSG dengan menguat dalam beberapa hari terakhir. SBY berharap tren ini bisa menjadi awal yang baik untuk kondisi ekonomi Indonesia. SBY mengatakan kabar baik itu sejalan dengan prediksinya pada Mei 2026 lalu. SBY meyakini pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih memiliki sumber daya politik dan ekonomi dalam mengatasi tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat Indonesia. Menurut SBY, ada beberapa faktor yang mempengaruhi menguatnya rupiah dan IHSG dalam beberapa hari terakhir. Dia menyoroti sinergi yang solid antara kebijakan yang dijalankan Bank Indonesia dan pemerintah. SBY berharap momentum ini bisa terus dijaga oleh pemerintahan Prabowo. Dia yakin pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. SBY juga mendorong agar pemerintah mampu segera memulihkan kepercayaan investor hingga meningkatkan komunikasi yang lebih efektif terhadap masyarakat. Selain itu, SBY berharap adanya solusi terhadap nasib masyarakat yang terdampak terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi yang telah diputus oleh pemerintah. Lebih lanjut, SBY juga mengajak masyarakat untuk menjaga stabilitas negara dengan mendukung pemerintahan Prabowo. Dia menyebut dukungan banyak pihak di situasi sulit dibutuhkan oleh pemerintah. Songgolangit. Ya, mitra Songgolangit, kalau menanggapi hal tersebut memang terlihat, bisa kalian lihat juga di melalui secara langsung ya, melalui Mbah Google. Kalian bisa melihat bahwa tren rupiah sekarang ya sudah mulai menguat. Menguat dalam artian sudah, kalau kemarin 18.000 ya per dolar US, sekarang sudah berada di 17.000, walaupun memang masih, kalau secara bulatan ya, secara bulatan itu masih di 18.000, tapi kalau secara utuh berada di 17.900-an lah. Jadi sudah menurun 100 rupiah ya. Itu juga sebuah tren awal yang cukup bagus. Semoga saja dari hal-hal yang kecil ini kita bisa mengupgrade ke lebih besar dan turun, semoga bisa sampai 6.000 ya, kembali di zaman B.J. Habibie seperti sedia kala ya, di angka 6.000, tapi memang hal tersebut menjadi hal yang sulit. Dan juga terpantau ya, mitra Songgolangit, IHSG ya. IHSG itu adalah merupakan sen yang dimiliki oleh Indonesia ya. Dan sempat berada di puncak pada bulan ya, di masa pemerintahan ini juga ya, mitra Songgolangit. Berada di puncaknya di harga 9.000 ya, 9.075 perak ya. Di pada tanggal 15 Januari dan turun berangsur-angsur dari bulan Januari hingga di bulan Juni ini. Jadi memang turunnya secara drastis, mitra Songgolangit, dari 9.000 ke 5.900. Wah, itu sangat turun sekali. Bagaimana kepercayaan investor terhadap Indonesia itu sekian menurun dengan banyak-banyaknya juga berita dan informasi lainnya gitu. Dan juga terpantau kalau sekarang ya, mitra Songgolangit, sedang naik-naiknya ya. Mencoba untuk kembali menguat ya, IHSG-nya menjadi
5.900 dan ya masih bergulir di angka 5.000 hingga mau ke 6.000. Jadi apapun yang terjadi ya Mitra Soklit di pemerintahan kita, semoga bisa segera terlaksanakan. Karena memang kalau kita telat dalam pengambilan keputusan, maka banyak hal-hal yang akan terjadi. Khususnya juga beberapa hal ya berkaitan dengan isu-isu tentang demo ya. Demo jilid 2 oleh aliansi mahasiswa. Nah, ini juga menjadi perhatian yang cukup penting karena memang hal-hal tersebut biasanya orang-orang sadar di hari ke-5 atau hari ke-6-nya. Di hari pertama seruan gerakan biasanya jumlahnya sedikit, tapi akan membludak jika hal tersebut atau kebijakan tidak segera kunjung datang. Tapi memang kebijakan yang cukup cepat ya Mitra Songgulit, dan semoga saja ini juga berdampak pada yang namanya BBM. Yang kita ketahui bahwa Pertamax sekarang harganya di 16.000 ya, yang awalnya 12.000 dengan kenaikan total Rp4.000. Padahal ya dari beberapa media kemarin saya juga sempat mencari, secara internasional harga per barel itu sudah mulai turun Mitra Songgulit ya. Harga minyak per barelnya sudah mulai turun, entah apa yang terjadi memang di pemerintahan, subsidi dan lain-lainnya, memang APBN juga bisa jebol Mitra Soklit gitu ya. Tidak hanya untuk menangani subsidi, memang sangat sulit untuk menjadi atau memberikan kebijakan terlebih lagi di bidang ekonomi. So Mitra Soglit yang mungkin ya, mungkin memiliki ingin sapa-sapa, memiliki informasi berkaitan dengan peristiwa, kemudian juga informasi dengan berkaitan dengan arus lalu lintas dan juga lain sebagainya, bisa menghubungi kami di 08355192. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Soglit FM. Dan setelah ini ya Mitra Soglit, ada lagu dari Cirok dengan judul Meraih Mimpi. Selamat mendengarkan.

0: Homegrown Radio. Mitra Songgo Langit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgo Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgo Langit FM.
1: Gus jangan panjang jos tenan
2: toro apa to pak jos
1: dulu bawa edw kira tau nandur bangsa nih sayuran lan buah-buahan ya kok iso yo koyong ini ya
2: ini tandingan pak api tenan terutama sing durian jeruk kakao kopi cengkeh orang kates gedang lan yoliyone pak durung-durungnya sing tanduran gedung ngono kuwi angel lho pak. Seneng apa saiki malah hati? Ya
1: bu, iki kenah merga pupuk kasih si Astro lan tablet apa dene sing cair khususnya tanduran sing gede-gede kuwi merga peranane kasih si Astro tablet tanduran sing gede-gede njaluk dibakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus menerus ing lemah nganti meh setahun. Lah sing bisa ngene iki ya mung kasih si Astro tablet nanging sing kanggo tanduran iki ukuran tablete luwih gedhe
2: banget. Oh, ngono to. Sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi peranane opo ta?
1: Ya, jane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
2: Carane nganggo piye, Pak?
1: Wis, wah jaman dhewe nek kemasane, aku selak budal menyang kebon lho.
2: Iya, Bapak iki lho.
1: Pupuk kasih si Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Melangit atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, Ugi Saget Kapundut, datang toko-toko sak celak panjenengan.

Cleaner Shazaira, mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Sengerman dari Clothing Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalan yang nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus?
2: Karena ada air teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah itu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings.

0: Baik Mitra Sobat Langit, kali ini saya tidak sendiri tapi ditemani oleh rekan di Gatekeeper, yakni rekan Sela yang akan berbagi informasi yang telah beliau kumpulkan ya. Adapun beberapa informasi yang sangat penting di meja Gatekeeper. Kepada Sela, waktu dan tempat saya persilahkan.
1: Ya, Mitra Sungguh Langit, informasi pagi ini diawali dari Madiun. Kepulan asap tiba-tiba mengepul dari rumah milik Sri Hartati, 60 tahun, di Kelurahan Rejo Mulyo, Kecamatan Kertoharjo, Kota Madiun pada Rabu petang 10 Juni 2026. Api dengan cepat melalap area dapur hingga membuat warga sekitar panik. Kobaran api bahkan sempat disertai suara ledakan yang terdengar dari lokasi kejadian. Sri Hartati menjelaskan, sebelum kebakaran terjadi dirinya baru selesai menggoreng kerupuk. Setelah itu ia beristirahat di ruang tengah sambil memainkan ponsel. Tak lama kemudian ia melihat api di dapur sudah membesar. Menyadari rumahnya terbakar, ia segera mematikan aliran listrik dan meminta bantuan warga. Namun api terlanjur menghanguskan sejumlah perabot rumah, termasuk lemari, gerabah, sepeda ontel, mesin cuci, dan tabung gas. Warga setempat berupaya melakukan pemadaman awal menggunakan air dari sungai terdekat sebelum petugas datang. Laporan kebakaran diterima sekitar pukul 17 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat dan tim gabungan tiba kurang dari 10 menit kemudian. Berkat respon cepat warga dan petugas, api berhasil dikendalikan dan dipadamkan sehingga tidak merembet ke bangunan lain. Meski dapur mengalami kerusakan cukup parah, dalam insiden tersebut tidak ada dilaporkan korban jiwa.
0: Sela di Gatekeeper. Jadi Mitra Sungguh Langit, selain daripada informasi tersebut ya, tadi berkaitan dengan kebakaran yang terjadi di salah satu daerah Kertoharjo Kota Madiun ya, semoga saja dalam aktivitasnya, dalam kegiatan apapun kita diharapkan untuk berhati-hati terlebih lagi ketika meninggalkan rumah ya, secara kosong gitu. Kalau terlebih lagi di dekat-dekat mudik juga itu sangat berbahaya ya. Mitra Sokologit, pastikan aliran listrik, kemudian juga hal-hal yang bisa menyulut api itu sudah dipastikan dalam kondisi baik atau tidak, ada hal-hal yang tidak kita inginkan ya, seperti korsleting listrik ya kan, memicu-memicu apa namanya kebakaran, kemudian kompor gas dan lain-lainnya, itu pastikan aman ketika kalian tinggalkan. So, selain di hari ini ya, selain kita live secara apa namanya, secara on air di Radio Sungguh Langit, kita juga mengadakan live di TikTok ya. Tepatnya di Radio Sungguh Langit 99.2 FM. Jadi kalau kalian mencari di TikTok ya, laman TikTok Radio Sungguh Langit akan keluar dan itu yang live sekarang atau hari ini. Jadi agar tidak ketinggalan ya informasi menariknya, selain daripada informasi-informasi berlangsung. Dan juga kalau kalian mau request lagu bisa melalui 0811355559992 atau juga bisa bergabung di live TikTok kita ya di Radio Sungguh Langit 99.2 FM. Dan lagu selanjutnya ya ada di Run dengan judul Dekat di Hati. Selamat mendengarkan.

0: aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya sing melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun terserah siane
1: karo Pak. Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
0: Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nekune.
0: Terus hasilnya apik tenan to, Pak?
1: Ini wis tak delok jios tenan kune.
0: Pak, walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadiyo dateng.
2: Toko Kurnia Tani, 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi, belebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
4: Axis Digital?
3: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
4: Wah, lengkap ya Axis Digital?
3: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
4: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
3: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kulit

Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183.

Mitra Senggolangit, mari kita simak siraman kalbu di program Jemaat Ceramah Ramadan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Barat hingga menjelang berbuka puasa bersama Senggolangit FM.

0: kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
1: Sekarang mulai stand. Ini sih Will Goes Approve. Giliran ku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
3: mau dong.
1: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings.

0: Bok iyo sing full senyum sayang.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

Ya, Mitra Sukro itu usai sudah berjumpa kita di program Graha Warta Pagi ya, bersama saya Jimmy Wagiko yang bertugas. Dan saya ucapkan kepada seluruh Mitra Sungguh Langit, selamat beraktivitas.

0: bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
1: Radio Sungguh Langit

solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi Mitra Sungguh Langit. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Jumpa lagi bersama saya Yogi Jayastu di Geraha Warta Pagi edisi siar Kamis 11 Juni 2026. Kami akan menghadirkan informasi-informasi terkini dan juga terupdate ya untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Tentunya Anda bisa ikut nimbrung juga bersama kami berbagi informasi apapun ya, mulai dari informasi arus lalu lintas, cuaca ataupun peristiwa-peristiwa lain yang Anda ketahui di luar sana. Di 0811-3555-992. Dan jangan lupa Mitra Sungguh Langit kunjungi semua media sosial kita ya. Kita juga punya di medsos-medsos ya. Di all medsos kita punya ya. Di Instagram kita punya ya dengan nama sunggulangit.png. Ada di Facebook juga ada ya. Dan tentu saja di TikTok ya. Jangan lupa follow karena kita sering live TikTok Mitra Sungguh Langit ya di berbagai jam-jam ya. Di jam tadi setelah Sabta ya. Sebelumnya Sabta ini sudah memberikan informasi dan juga menemani ruang dengar Anda sejak pukul 6 pagi. Kini saatnya bergeser ya, ganti pemain ya, bersama saya Yogi Jayastu yang akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 14 atau pukul 2 siang. Dan tentunya siaran kami bisa Anda dengarkan melalui streaming ya. Aplikasi bisa Anda unduh di Play Store smartphone Anda dengan nama Radio Sungguh Langit FM, atau Anda bisa masuk saja ke mesin pencarian ya, Mbah Google. Ketik streaming Radio Sungguh Langit, Anda bisa mendengarkan siaran-siaran kami dengan jangkauan yang lebih luas tentunya. Hari ini Mitra Sungguh Langit, Kamis 11 Juni 2026 ya. Ini enggak terasa kita sudah lebih dari 10 hari aja ya di bulan Juni ini Mitra Sungguh Langit. Kita tengok ke belakang 10 hari terakhir di bulan Juni. Dan sebagai WNI yang kita terbangun dari tidur panjang semalam ya, lalu bangun dan sadar ya

bahwa kita masih warga negara Indonesia, Mitra Selang Langit ya. Banyak sekali hal-hal yang terjadi di 10 hari terakhir di Indonesia ini ya. Kalau kita lihat ke belakang, di beberapa hari terakhir ini Mitra Selang Langit banyak sekali peristiwa-peristiwa ya. Dan juga news, berita-berita yang tentunya membuat kita geleng-geleng kepala ya, mengenyitkan dahi dan juga mengelus dada ya. Jadi mulai dari pimpinan MBG yang ditangkap polisi ya, lalu juga karena korupsi. Lalu yang terbaru ada kenaikan BBM Mitra Selang Langit per 10 Juni kemarin ya. Tiba-tiba banget ini ya, kita bangun pagi lalu buka medsos dan banyak sekali berseliweran beritanya. Ternyata BBM-nya naik Mitra Selang Langit ya. Dan untungnya ya, ini untungnya ya, sedikit ada untungnya ya. Kemarin ini Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyinggung soal harga BBM di saat pembukaan acara musyawarah nasional Munas HIPMI ya. Bahlil memastikan tidak ada kenaikan harga BBM atau LPG bersubsidi. Jadi Bahlil menekankan keputusan ini perintah langsung dari Presiden Prabowo. Jadi untuk diketahui, Presiden juga turut hadir saat Munas HIPMI ya. Sebagaimana kita tahu, Mitra Selang Langit, Pertamina Patraniaga memutuskan menaikkan harga Pertamax yang sebelumnya Rp12.300 kini menjadi Rp16.250 per liter ya. Selain itu ada Pertamax Green 95 naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 ya. Sekali lagi menjadi Rp17.000 ya. Di sisi lain harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan biosolar tetap Rp6.800 per liter ya. Jadi Mitra Selang Langit tuh ya, yang membuat masyarakat kini menjadi heboh, gaduh di media sosial, di berbagai platform ya, di IG, Twitter, ya, Facebook, TikTok, semua membicarakan terkait kemana ini arah bangsa akan berlabuh ya, dan juga berlayar ya, terkait seperti itu. Itu Mitra Selang Langit, pembukaan yang sangat luar biasa dari saya ya, buat teman-teman, untuk menemani kegiatan dan aktivitas Anda di pagi hari ini. Kami tetap memberikan informasi di ruang dengar Anda dan juga Anda bisa ikut nimbrung bersama kita di 08113555992. Radio Sanggulangit.

0: segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings pun fresh banget favorit gue. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings pun segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manis smooth dan seger banget. Dari Wings pun fresh banget rasanya. Favorit gue. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings pun.

0: Bu Mila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, mode, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat. Popper hebat, popper tepat, promo sedap, hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa nih?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang enak.
0: Hahaha. Ayo, gaskan lor. Buruan belanja. Popper, Kidul Alun-Alun, Ponorogo. Tetap

Ya, masih di Geraha Warta Mitra Sungguh Langit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Kalau Anda punya informasi apapun bisa kuning-brung bersama kita tentunya di 0811 3555992. Mitra Sungguh Langit kali ini di pukul 10 lebih 32 menit ya, di pagi yang cerah sekali ini. Jadi mungkin di antara saat ini juga sudah larut dalam pekerjaannya ya, dan juga saat ini sedang beraktivitas di rumah ya. Selamat pagi kami ucapkan, apapun aktivitas Anda, semoga di hari ini hari yang baik ya, terutama teman-teman yang saat ini tengah dalam perjalanan mendengarkan Radio Sungguh Langit di dalam kendaraan ya. Selamat pagi menjelang siang ya, semoga urusannya lancar di Sungguh Langit. Dan di bulan Juni ini ada beberapa informasi yang

0: sangat tentunya ya untuk kita. Setelah tadi terkait dengan hari terakhir ya di bulan Juni ini, banyak sekali hal-hal yang membuat kita mengenyitkan dahi ya, terkait dengan pimpinan tertinggi dari MBG ditangkap polisi ya, ada yang kenaikan harga, juga kenaikan harga bahan serta di harga bawang putih di pasar tradisional bung tinggi mineral dalam tuh dari sudah mengalami kenaikan buat yang kesulitan menjual barang dan lagi Ponorogo bawang putih 1000 per kualitas masih di saran 2 per pedagang bubu mengatakan harga dimulai terasakan cukup eng hari halnya harga pemasok dari pemasok membuat pedagang tak punya pilihan penyusah. Saat ini bawang putih sudah diterima dari gudang dengan harga Rp35.000 per kilo ya, dan diecer Rp28.000 di pasar. Harga naik, kondisi pasar justru cenderung lesu, bahkan memilih membeli tahu gater.
1: Radio Sanggulang, informasi dan solusi.
0: Dan masih ditemani teman-teman dari Unmuh Ponorogo di pagi hari ini, Tasya, kiper yang berbagi informasi untuk dengaran dahi. Tasya.
2: Baik, selamat pagi rekan Yogi.
0: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sangat baik sekali.
0: Mulai lancar ya sekarang ya.
2: Alhamdulillah.
0: Silakan di pagi hari ini.
2: Ya, Mitra Sumber Langit, berita kali ini datang dari Ngawi. Suasana Dusun Pelensili, Desa Kecamatan Pito, Kabupaten Ngawi sempat mencekam perempuan yang diduga mengalami gangguan jiwa tiba-tiba mengamuk hingga meresahkan warga sekitar. Situasi tersebut segera dilaporkan oleh masyarakat melalui layanan darurat call center 110. Mendapat laporan warga, personel Polsek Pito bersama tim medis dari Puskesmas Pito langsung bergerak menuju lokasi yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Pito AKP Basuki Rahmat. Petugas kepolisian dan tenaga kesehatan memilih menggunakan pendekatan persuasif dan humanis untuk menghindari kondisi yang dapat memperburuk keadaan perempuan tersebut selama proses evakuasi. Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama mengatakan, proses evakuasi yang berlangsung cukup dramatis tersebut akhirnya berjalan aman dan terkendali. Usai berhasil diamankan, perempuan tersebut langsung dibawa ke ruang teratai RSUD Dr. Suroto Ngawi dengan pendampingan pihak keluarga agar memperoleh penanganan medis serta pemeriksaan psikologis lebih lanjut. Dalam kasus yang melibatkan ODGJ, Polres Ngawi akan selalu mengedepankan pendekatan humanis yang berkolaborasi bersama tenaga kesehatan agar pasien mendapatkan penanganan yang tepat sekaligus menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif.

0: Songguan Radio。Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
1: Bu Ayu, belanja juga Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih Bu, beli sabun batang Nufa Family ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nufa Family punya pelindungan Tusex and Head. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
3: Warung semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nufa Family. Nufa Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscan. Mbak iya sing full senyum sayang.
5: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, mesti cepai jeneng apa urung calon bayi-e?
2: Sik bingung aku mbak.
1: Alah, serasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak e karo ibu e iki lagi tren lho.
2: Iya toh, maksud toh mbak.
1: Ya iya toh. Lah kae lho tonggoku, anake jenenge Ranti. Singkatan songko jenenge bapak e ya karo ibu e. Bapak e Jemiran, ibu e Evi. Dadi anake Ranti.
2: Ye, apik toh.
3: Eh, aduh. Tadi apa anakku engko? Jenenge bojoku Abas. Jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Basom?
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh, teh siapa?
4: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak untung terus.
4: Untung itu, bos.
5: Nah, iya, teh jus gak usah tambah gula lagi.

0: jaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti STM-mu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan kita untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus. Dengan Tijus.
5: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa, ayat 29.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya, selamat siang Mitra Songgolangit. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Semoga dimanapun Mitra Songgolangit berada, selalu diberikan kesehatan, kelancaran aktivitas, serta semangat untuk menjalani hari yang penuh berkah ini ya, Mitra Songgolangit. Senang sekali ya Mitra Songgolangit berjumpa lagi dengan saya, Cece Sheila, yang kembali hadir menyapa dan menemani ruang dengar Anda dalam program Graha Warta Siang, edisi siar Kamis 11 Juni 2026, yang akan menemani Anda hingga tuntas pukul 12 siang. Mitra Songgolangit, terpantau ya dari Jalan Halim Perdana Kusuma, cuaca Ponorogo pada siang hari ini cukup cerah dan lumayan bersahabat ya. Panasnya tuh gak terlalu panas banget, masih ada angin-angin sepoinya gitu, ada nuansa dingin-dingin gitu. Ya, semoga dengan cuaca yang bersahabat ini mendukung seluruh aktivitas Mitra Songgolangit, baik yang sedang bekerja, sedang berkuliah, sedang di pasar mungkin melakukan transaksi perdagangan, maupun beraktivitas di rumah. Ya, Mitra Songgolangit yang saat ini sedang menjalankan aktivitas, tetap dijaga semangatnya, tetap dijaga fokusnya, dan jangan lupa diluangkan waktunya sejenak untuk beristirahat agar tubuh kita beristirahat, karena dalam aktivitas apapun tubuh kita juga berhak untuk mendapatkan istirahat ya Mitra Songgolangit. Baik, Mitra Songgolangit juga bisa berbagi informasi dengan kami, informasi mulai dari lalu lintas, terus selanjutnya cuaca, ataupun informasi-informasi peristiwa kejadian yang ada di sekitar Mitra Songgolangit melalui 0811-3555-992. Ya, Mitra Songgolangit jangan beranjak dari 99,2 FM, karena di sesi ini, di sesi Graha Warta Siang ini, Cece Sheila akan menemani ruang dengar Mitra Songgolangit dan menghadirkan informasi-informasi di sekitaran Ponorogo yang tentunya terupdate dan sangat informatif.
1: Radio Songgolangit,

Kulner Sazahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giful Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giflat Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giflat Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Radio. Mitra Sungguh Langit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Sungguh Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Sungguh Langit.
1: Mbak iya sing full senyum sayang.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Sungguh Langit. Mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

Mitra Songgolangit, informasi yang pertama berasal dari Magetan. Warga Desa Jonggrang, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan, dibuat geger dengan penemuan sesosok mayat yang mengapung di kanal irigasi pada Rabu sore 10 Juni 2026. Korban diketahui bernama Muhammad Mahfudin, 23 tahun, warga Desa Banjerejo. Penemuan tersebut langsung menarik perhatian warga yang berdatangan ke lokasi tersebut. Kapolsek Barat AKP Munif Setiono menjelaskan

0: menjelaskan bahwa laporan penemuan mayat diterima dari warga pada sore hari. Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas Polsek Barat bersama Tim Inavis Polres Magetan dan BPBD segera menuju lokasi untuk melakukan evakuasi. Saat ditemukan, korban mengenakan kaos berwarna merah bertuliskan angka 56 dan celana pendek hitam dengan kondisi tubuh yang sudah kaku. Proses evakuasi berlangsung di tengah kerumunan warga yang mendatangi area sekitar kanal. Setelah berhasil dievakuasi, jenazah dibawa ke Puskesmas Rejomulyo untuk pemeriksaan lebih lanjut ya, Mitra Songgolangit. Berdasarkan hasil identifikasi dan keterangan yang dihimpun di lapangan, polisi menduga korban terpeleset saat berada di sekitar kanal irigasi. Kemudian jatuh ke aliran air dan tenggelam karena diduga tidak bisa berenang. Ya, Mitra Songgolangit, dari peristiwa di Magetan itu tadi menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih berhati-hati saat beraktivitas di sekitar sungai ya, maupun di kanal irigasi ataupun di saluran air lainnya. Meskipun terlihat aman, area di sekitar aliran air ini kan seringnya licin ya, dan beresiko menyebabkan kecelakaan. Jadi untuk Mitra Songgolangit juga diharapkan lebih berhati-hati saat beraktivitas di sekitar aliran sungai, terutama saat cuaca tidak menentu, dan semoga keluarga korban diberikan ketabahan dan dari kejadian serupa tidak terulang kembali di kemudian hari.
1: Radio Songgolangit.

Ya, Mitra Sungguh Langit, informasi selanjutnya berasal dari Ngawi. Kecelakaan lalu lintas melibatkan bus PO Mira dan mobil pick-up Daihatsu Grand Max terjadi di Jalan Raya Ngawi Geneng, tepatnya di Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, pada Rabu 10 Juni 2026. Peristiwa tersebut mengakibatkan 10 orang mengalami luka-luka dan harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Widodo Ngawi. Berdasarkan keterangan polisi, kecelakaan bermula saat bus Mira yang melaju dari arah selatan ke utara diduga kurang mengantisipasi kondisi lalu lintas di depannya sehingga menabrak bagian belakang Grand Max yang melaju searah. Benturan keras membuat Grand Max terdorong ke depan, kehilangan kendali lalu oleng dan menghantam pohon di tepi jalan. Akibatnya kedua kendaraan mengalami kerusakan, sementara penumpang Grand Max mengalami berbagai cedera mulai dari memar, nyeri pada sejumlah bagian tubuh hingga luka robek. Petugas kepolisian bersama warga sekitar segera melakukan evakuasi dan membawa seluruh korban ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Dari total 10 korban, satu orang bernama Puji Astuti dilaporkan mengalami luka berat berupa nyeri pinggang, memar di dada, gelisah serta penurunan kesadaran, sehingga memerlukan perawatan intensif. Sementara 9 korban lainnya mengalami luka ringan, termasuk pengemudi Grand Max yang mengeluhkan nyeri pada kaki kiri. Hingga kini, Satlantas Polres Ngawi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan. Sementara, kondisi para korban terus dipantau oleh tim medis. Ya, Mitra Sungguh Langit, dari peristiwa kecelakaan di Ngawi ya, mengingatkan untuk kita semua, bagi kita semua untuk selalu fokus dan selalu menjaga jarak aman saat berkendara ya. Kadang hal yang terlihat sepele bisa berakibat fatal jika lengah di jalan. Ya, mengingatkan lagi karena peristiwa tersebut untuk Mitra Sungguh Langit yang sedang melakukan perjalanan atau akan melakukan perjalanan, jika nantinya merasa mengantuk ya, silahkan menepih terlebih dahulu, menepi dan beristirahat terlebih dahulu, atau mungkin bisa mampir dulu ke warung kopi gitu ya, ngopi-ngopi dulu biar ngantuknya hilang. Terus juga kiranya kalau semisal badannya kurang fit, lebih baik perjalanannya ditunda dulu, atau mungkin ngajak teman atau saudara yang kiranya bisa mengantar gitu ya. Karena juga mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan saat perjalanan. Radio Sungguh Langit.

0: Cruzando la Nave. Información de Estancia.
1: Ya, Mitra Sungguh Langit, tidak terasa kebersamaan kita di Geraha Warta Siang edisi siar 11 Juni 2026 sudah di penghujung ya. Informasi dari Ngawi tersebut juga mengakhiri sesi Geraha Warta bersama Cici Sheila. Terima kasih kepada seluruh pendengar Mitra Sungguh Langit yang sudah setia mendengarkan frekuensi 99,2 FM Radio Sungguh Langit. Semoga informasi yang telah disampaikan siang ini bisa menambah wawasan, pengetahuan, dan bermanfaat untuk Mitra Sungguh Langit ya. Bagi Mitra Sungguh Langit yang masih melanjutkan aktivitas, tetap semangat ya. Jangan lupa dijaga kesehatannya, perbanyak minum air putih, dan tetap berhati-hati dalam beraktivitas. Mitra Sungguh Langit tetap di frekuensi 99,2 FM Radio Sungguh Langit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Karena setelah ini masih ada program-program menarik lainnya dari Radio Sungguh Langit. Saya Cici Sheila pamit undur diri. Selamat siang, selamat beraktivitas. Tetap bahagia dan tetap mengudara bersama Sungguh Langit.
0: Radio Sungguh Langit.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah ya dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya mas, alhamdulillah katih cewek.
1: Di luar mana lahiran, aku senyap dijenengi lho dek.
2: Iya mas, mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya mas penake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor dua?
1: Sing nomor loro tak jenengi Leni.
2: Iya iya, apik mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yen bujah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan, nek nyeluk penak, Dek.
2: Piye lho, Mas?
1: Ditaleni Rafia.

pelayanmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.

0: Seorang mukmin bukanlah pengumpat, pengutuk, berkata keji atau berkata busuk. Hadis riwayat Bukhari dan Al-Hakim.
1: Wis jan, pancen jos tenan top marko.
2: Ora apa to Pak Nu, kok jas
1: dhewe bini atas awake dhewe kira tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Ya kok iso yo kaya ngene ah, iki tandurku.
2: Pak, apik tenan, terutama sing jurun, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, orang kates gedang lan liyane. Pak yo durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Seneng apa saiki malah hati?
1: Iki kenah merga pupuk kasih si Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gede-gede kuwi merga peranane kasih si Astro tablet. Tanduran sing gede-gede njaluk dibakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti setahun. Lah sing bisa ngene iki yo mung kasih si Astro tablet, nanging sing kanggo tanduran iki ukuran tablete luwih gedhe
2: banget. Oh, ngono to. Masing cair. Sing spesial sayur dan buah kuwi peranane apa ta?
1: Ya, jane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
2: Carane nganggo piye, Pak?
1: Wis, wacane dhewe ning kemasane. Aku selak budal menyang kebon lho.
2: Lah, Bapak iki lho.
1: Susu kasih si Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngambel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melarak, Sambit, atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, Ugi Sakit Kapundut, datang toko-toko sak celak panjenengan.

0: Angolani Radio. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 08

0811-3881-5858. Innalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Super tepat, promo sedap, hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa nih?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang aneh.
0: Hahaha. Ayo, gaskan lor. Buruan belanja. Popper, kibul alun-alun, Ponorogo. Tetap paling murah.

0: Putra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ampun, Dek, rapotmu kok abang kabeh. Nyatane ta sinau, maca buku ben pinter.
2: Enggih, Bu. Kuwi iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
1: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
2: Lali aku, Bu.
1: Makane ta sering-sering maca buku.
2: Lah emang Ibu ngerti?
1: Yo ngerti lah.
2: Nek no Ibu genti tak bedheki. Siapakah Tante Sofia?
1: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
2: Makane to, Bu, sering-sering maca WA-ne Bapak.
3: Waduh, kenapa iki?
4: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Sumerman dari Clearing Clelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
6: Oh iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
5: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya?
6: Terus-terus?
5: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wingscare.
10: Mbak iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit. Mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Jawa.

menit ya. Kali ini di pukul 13 lebih 9 menit ya, masih bersama saya Ujias tuh, yang tentunya akan memberikan info-info terkini, terupdate ya, untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda hingga tuntas nanti pukul 14 atau pukul 2 siang. Kali ini di pukul 13 lebih 9 menit ya, di siang yang menyala sekali ini, mungkin di antara saat ini ada yang baru memulai aktivitasnya di babak kedua ya, setelah biasanya di pukul pagi sampai zuhur itu babak pertama ya, ini melanjutkan lagi di babak yang kedua istilahnya, seperti itu Mitra Song Langit ya. Kami ucapkan selamat siang dan hati-hati di jalan buat Anda yang tengah dalam perjalanan.

nyaman mendengarkan Radio Songo Langit dalam mobil, dalam kendaraan umum, ya, dimanapun Anda berada. Selamat siang, semoga di hari ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan untuk kita semuanya, ya. Di 11 hari di bulan Juni, ya, atau kita tengok ke belakang 10 hari pertama di bulan Juni ini, kita sudah melakukan apa saja Mitra Songo Langit, ya. Hal-hal apa saja, karya apa saja, proses dan progres apa saja yang sudah mulai meningkat. Jangan sampai kita stuck di situ-situ aja, jangan sampai kita stuck tidak berprogres, ya. Karena kalau kita tidak berprogres, move on, survive, kita akan tergilas oleh zaman itu sendiri, ya. Dan di siang hari ini, di beberapa titik di wilayah Ponorogo terpantau juga sudah ramai lancar, ya. Volume kendaraan juga tinggi sekali, teman-teman, ya. Seperti di jalan Juanda, ya, tadi Yogi melintas, lalu di jalan Arif Rahman Hakim masuk ke jalan Soekarno-Hatta, ya. Di siang hari ini terpantau ramai lancar, ya. Volume kendaraan cukup tinggi, ya. Buat teman-teman yang melintas di kawasan ini, jangan lupa bawa jaket, ya, bawa masker bila perlu, ya, karena debu-debu berterbangan dan cuacanya ini dingin, castes-castes, ya. Banyak teman-teman yang mengeluhkan mulai batuk-batuk, ya, mulai greges, ngeluh, ya, mumet, pilek, ya, pokoknya lengkap semuanya, ya. Mari kita jaga kesehatan, ya, teman-teman, dengan minum banyak air putih, istirahat yang cukup, dan jangan lupa berolahraga, ya. Apapun itu olahraganya, sekecil apapun, boleh-boleh aja Mitra Songo Langit, ya, dengan intensitas yang perlahan-lahan meningkat, ya. Jangan sampai awal-awal olahraga langsung di-push, ya. Waduh, itu kaget nanti. Mesinnya kaget nanti, ya. Jadi mulai dari, ya, jalan-jalan bentar, ya. Lalu dimulai dari jogging tipis-tipis, ya. Mulai dari pace 10, ya, pace 9, atau pace 9, pace 8, ya, perlahan-lahan, lalu mulai meningkat dan rutin. Itu akan lebih optimal dan juga maksimal, ya, untuk kesehatan tubuh kita, ya. Dan buat teman-teman yang ingin ikut nimbrung berbagi informasi, saya Hello request lagu juga bisa di kesempatan siang hari ini untuk menemani aktivitas dan juga istirahat siang Anda di 0811 3555 992.

0: doanya seorang yang dizalimi terkabul, meskipun dia orang jahat dan kejahatannya menimpa dirinya sendiri. Hadis riwayat Ahmad.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifford Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifford Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Nih Bira, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak.

0: Pak, di XD Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya XD Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di XD Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: XD Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat. Popper hebat, popper tepat, promo sedap, hanya separuh harga. Ya, separuh harga, murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi?
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa nih?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang aneh.
0: Hahaha. Ayo gaskan lor, buruan belanja. Popper, kidul alun-alun Ponorogo. Tetap

0: Dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda, yakni peristiwa kebakaran di Tulungagung Mitra Songgolangit melanda rumah milik Mukono, warga desa Picisan, Kecamatan Sendang, Tulungagung ya. Ini kemarin, akibat insiden ini rumah warga terbakar, 6 ekor kambing milik korban mati terpanggang dalam kandang, dan tak hanya itu, harta benda berupa 1 ton gabah kering hasil panen dan uang tunai senilai 8 juta yang disimpan di dalam rumah juga hangus tak tersisa ya. Peristiwa kebakaran rumah ini diperkirakan terjadi saat sebagian besar warga desa tertidur lelap ya. Kobaran api pertama diketahui oleh salah seorang warga sekitar yang melihat kobaran api membumbung tinggi dari arah samping bangunan utama ya. Kasih penyelamat dan evakuasi Dinas Damkar Tulungagung Iwan Supriyono mengatakan, dari hasil penyelidikan awal penyebab kebakaran sampah bakar sampah ini berasal dari aktivitas pembuatan perapian atau diang di area kandang kambing yang terletak persis di samping rumah Mukono. Di kawasan tersebut sudah menjadi kebiasaan warga setempat membakar sampah di malam hari agar asapnya dapat mengusir nyamuk yang mengganggu hewan ternak ya. Diduga kuat bara api dari pembakaran sampah malam hari ini terus membesar tanpa disadari pemiliknya hingga pemicu kebakaran kandang kambing.
1: Radio Songgolangit, informasi solusi.
0: Selain itu, Mitra Songgolangit, kebakaran juga terjadi di wilayah Madiun, yaitu rumah milik Sri Hartati. Warga Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, terbakar. Api mulai membakar rumah korban saat Sri bermain ponsel di ruang tamu. Sri yang ditemui di lokasi kejadian menyatakan sumber api berasal dari dapur milik rumahnya. Ya. Api muncul usai menggoreng kerupuk untuk jadi camilan. Sejatinya Sri berusaha memadamkan api dengan menyiram air ya. Hanya saja suara ledakan dari dapur membuat Sri membatalkan niat menyiram api dengan air. Sri lalu meminta bantuan kepada warga setempat. Mengetahui kejadian ini, warga melaporkan peristiwa itu ke Dinas Pemadam Kebakaran Pemkot Madiun ya. Kepala Satpol PP dan Damkar Kota Madiun Agus Purwowidakno mengatakan bahwa pihaknya mengerahkan 2 unit mobil damkar ya dan 1 unit kendaraan BPBD untuk menangani kebakaran tersebut ya. Api berhasil dipadamkan dalam kurun waktu 15 menit. Tidak memastikan tidak ada korban jiwa ya, sementara penyebab kebakaran diduga berasal dari area dapur.
1: Radio Songgolangit,

0: 동그라미 페이지에 Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
1: Supaya tabur ini kerap gak berugi ake sengkeli utawa ngabar panen batu nurangi nanti.
2: Ya mesti wae pak, upok tabur sing ilang bisa nganti meh saprang.
1: Oh alah, terus sama solusi sing luwen jamin.
2: Mas ono pak, kanti wujud tablet lan didelep ke dadi ake pupuke kekunci nutrisi metu setitik-setitik sak jurni telus sampai patang sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosisi cukup 50% soko tabur. Nutrisi ajek, panen luah mesti, cocok kanggo jagung, berambang, lombok, dan sayuran.
3: NPK Tablet KCC Astro KC, repot yang ngarep, berkah yang bunyi.
4: Pupuk KCC Astro, saged kabundut datang, toko agro borang tani, desa Singosaren, Jenangan, Ponorogo. Toko Langgeng Jaya Tani, timur pasar Kesugihan, Pulung, Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri, Timur Pasar Sawo, Ponorogo. Toko Santani Jaya, Duku Sepat Desa Suru, Soko, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut, dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Mitra Sangga Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya enak baik.
1: Ujiannya ini apa loh sesok gitu?
2: Ketok ini sesok wanya ujiannya biologi ya?
1: Oh ala, kira-kira apa bapak?
2: Kayaknya ya sesok ini wanya perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Oh ala, yuk saya senang.
2: Yuk senang, ayo.
1: Iki anu ya, ane pembahasan nyeleneh.
2: Apa loh nal gue?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngono ya gampang no.
1: Apa gampang iki?
2: Buntut.
1: Buntut?
2: Iya.
1: Macan yang dia buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang dia loreng.
2: Oh iya ini mah podo.
1: Ya
2: terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Ya
1: anak kucing.
2: Oh iya.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak Old Money Vibe.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini Sparkling Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong.
5: Sparkling Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: Sparkling Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
5: Hai.
4: Kamu wangi banget.
5: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini Sparkling Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong.
5: Sparkling Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: Sparkling Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Mukmin yang sempurna imannya adalah yang

sendirian, capek, atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: lezat dan manis. Siapa yang menerimanya dengan hati bersih, ia akan mendapat berkah dan hati yang bersih. Hadis riwayat Muslim.
1: Bu Ayu, belanja juga Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih Bu, beli sabun batang Nufa Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga kenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nufa Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya, perlindungannya 24/7. Banyak untung, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nufa Family. Nufa Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti rapanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
6: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
5: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, pak.
6: Axis Digital?
5: Iya, pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
7: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
6: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
5: Banyak, pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, mode, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh pak.
6: Wah, lengkap ya Axis Digital?
5: Itu belum semua, pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
6: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
5: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Lestari.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Favorit gue. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea menyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Favorit gue. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea menyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Mbak iya sing full senyum saya.
5: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambyar dong, sini ambyar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambyar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: wis wis wis jan pancen jos tenan top marko
1: ora apa to pak nu kok jas
0: jos ini atas awake dhewe kira tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan ya kok iso yo kaya ngene iki tanduranku
1: pak apik tenan terutama sing duren jeruk pelem kakao kopi cengkeh orang kate gedang lan liyane. Pak durung turune sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Seneng apa saiki malah ati?
0: Iki kena merga pupuk kasih si Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gedhe-gedhe kuwi merga peranane kasih si Astro tablet. Tanduran sing gedhe-gedhe njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti mas setahun. Lah sing bisa ngene iki ya mung KCC Astro Tablet nanging sing kanggo tanduran iki ukuran tablete luwih gedhe
1: ngono to sing cair sing spesial sayur dan buah kuwi peranane apa
0: Pak jane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair
1: carane nganggo piye Pak
0: wis wacanen dhewe nek kemasane aku selak budal menyang kebon lho
1: Bapak kilo
0: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair Sumadyo dateng Toko Dewa Tani atau Mas Wakun Ngampungan Ngambel Balong Ponorogo Toko Berkah Tani atau Bu Fitri Jalan Raya Melarak Sambit atau Utara Pertigaan Turus Ponorogo Toko Muda Makmur Desa Sambit Kecamatan Sambit Ponorogo Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni Barat Perempatan Bagel Selahung Ponorogo Pupuk KCC Astro Ugi saged kapundhut Dateng toko-toko sakcelak panjenengan
2: Bira, sini Kamu dipanggil dosen tuh Aduh, pasti laporanku salah lagi Assalamualaikum Mohon maaf pak, bapak panggil saya Laporan saya salah lagi ya pak
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, pak.
3: Axis Digital?
2: Iya, pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, mode, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kulit

itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.

Pono awas andulu jagat gumelar. Gusti wis sampurna siwulan raga. Kukuh jatine manungsa. So.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak dikirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30.

0: Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi urang nang dhuwur.
1: Ya mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprang.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi-nutrisi setitik-setitik sakjane 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi ajeg, panen luwih mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, dan sayuran.
0: Elvika tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing budi.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng Toko Agro Borang Tani Desa Singosaren Jenangan Ponorogo. Toko Langgeng Jaya Tani Timur Pasar Kesugihan Pulung Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri Timur Pasar Sawu Ponorogo. Toko Santani Jaya Duku Sepat Desa Suru Soko Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Om Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
4: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak sediregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sehanya.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh, teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah, iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
3: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
4: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, bang.
6: Teh jus.
4: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
3: Wah, pantesan kita untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
0: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak sediregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: Yeah, that's right.
1: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000 lumayan telur. Kacamata rusak dikirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
3: Hai guys, gue Wildos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
3: Sekarang melelai stand. Ini si Will Goes Approve. Giliran ku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, karamelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau dong. Tastes good. Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.
1: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000 lumayan telur. Kacamata rusak dikirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban.
1: Radio Sembelanjit.

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong.
3: Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai, kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong.
3: Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direksi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Segernya kelewatan! Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food, fresh banget rasanya. Favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea sendiri ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food, fresh banget rasanya. Favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direksi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Op Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan tolor. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Om Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direksi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direksi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten, Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo.

wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berbicara tentang perjalanan menuju Allah. Yang pertama dulu, karena kita akan bagi dua ini uraian. Perjalanan memerlukan jalan, ya kan? Kalau Anda berjalan, ada jalan yang harus Anda tempuh. Jalan itu bermacam-macam. Ada jalan sempit, ada jalan lebar. Ada jalan ke kiri, ada jalan ke kanan. Ada jalan berliku-liku, ada jalan yang lurus. Ya. Ada jalan menurun dan ada jalan mendaki. Prinsipnya, apakah Anda mau yang mudah atau mau yang sulit? Perjalanan menuju Allah itu jalan mendaki. Jangan anggap gampang. Bisa bermacam-macam. Satu hal itu dikatakan begini. Kita ambil ayat Al-Quran. Boleh jadi buat kita ini tidak digarisbawahi dalam rinciannya oleh para aristokrat kita. Anda mau jalan menuju Allah, dikatakan falaqtahamal aqaba. Hendaklah mereka itu menempuh jalan yang mendaki. Apa jalan mendaki itu? Apa lanjutannya? Fakku raqaba. Au it'amun fi yawmin dhi masghaba. Yatiman dha'ma. Au miskinan dha'ma. Thumma kana minal ladhina amanu. Wa tawasaw sabri. Wa tawasaw bil marhama. Lihat, coba lihat. Ada disebut salat. Ada salat itu. Tidak ada ya. Ada zikir. Tidak ada. Ada puasa. Apa yang ada? Nah, ini jalan mendakinya. Falak tahamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba. Lepaskan ikatan yang membelenggu seseorang. Dulu difahami budak merdekakan. Sekarang tidak ada budak, masih banyak orang yang terbelenggu. Iya kan? Oh, itu amon. Iya, memberi makan orang. Yatiman zama kraba. Oh, miskinan zama kraba. Baru dia katakan. Tumma kana minal ladzina amanu. Hah, apa? Watawasaw sabri. Watawasaw bil marhama. Ini kita tidak ada sekarang ini. Ada itu tawasul bil marhama. Atau kita saling mengejek, saling membunuh, saling menuduh. Iya kan? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Lawan dari takwa itu permusuhan. Kalau kita saling musuh memusuhi, bagaimana nih? Jadi jalan mendaki. Hanya kata ulama-ulama tasawuf, sebenarnya yang beratnya itu hanya awalnya. Ada Abu Yazid al-Bustani, seorang sufi besar. Dia berkata begini, perjalanan menuju Allah itu perjalanan mendaki. Anda begitu mau melangkah, Anda mendengar sorak-sorai yang menghalangi Anda naik. Anda mendengar rayuan-rayuan untuk mengalihkan perjalanan Anda. Yang dibutuhkan tekad. Tekad melanjutkan perjalanan. Kalau Anda berjalan terus di tengah jalan, Anda akan melihat, kata Al-Bustani, oh ini ada tempat peristirahatan di sini, ini ada telaga air untuk kita minum. Lanjutkan terus perjalanan. Di tengah jalan, Anda akan menemukan apa yang dinamai Markubir Rahman. Kendaraan yang disiapkan Allah untuk Anda naik melaju. Kalau Rasul, perjalanannya itu, kendaraannya itu burak. Iya kan? Kalau kita tidak harus burak lah. Kita sampai di tengah aja udah cukup deh.
Jangan terlalu berambisi. Nah, yang penting dalam perjalanan Anda tahu tujuan Anda. Itu yang terpenting. Tujuannya wa anna ila rabbikal muntaha. Tujuannya kan kepada Allah. Oke. Pertanyaan yang muncul, apakah Anda mengenal Allah? Nah, coba tanya diri masing-masing. Kenal Allah atau tidak? Saya ada menulis dalam salah satu buku saya bahwa sebenarnya kita ini tidak kenal Allah. Atau bahkan kita salah paham tentang Allah. Yang tergambar, yang selalu didengungkan, oh Allah itu siksanya besar. Ya, Anda pesimis menghadapi Allah. Allah memperkenalkan dirinya pertama kali. Apa yang dia perkenalkan tentang dirinya? Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram. Bisa enggak tergambar ini karamullah yang oleh ulama-ulama itu dikatakan dia kecewa kalau Anda minta kepada selainnya. Dia beri Anda sebelum Anda minta. Nanti ini di kalangan orang-orang tasawuf dalam pengertian syukur ini dia terapkan. Supaya saya tidak lupa, saya mau berkata cepat-cepat. Kenapa Anda bersyukur? Ah, kalau kita ini orang awam, syukur, oh ini ada nikmat nih. Saya bersyukur, ya Allah terima kasih. Bagus enggak itu? Sudah bagus ya. Okay. Itu Anda berucap dengan lidah. Tapi ada yang lebih tinggi dari itu. Anda menyadari bahwa itu bersumber dari Allah karena cintanya pada Allah. Cintanya mendahului cinta Anda kalau memang Anda cinta. Iya kan? Itu sebabnya nanti juga kita katakan. Itu taubat. Siapa yang lebih dulu taubat? Supaya saya tidak lupa nih, saya dikritik di Facebook, di ini, itu macam-macam deh menyangkut saya. Saya anggap orang-orang bodoh. Ah, satu saya menyimpang sedikit. Dia katakan itu Pak Kuris berkata Allah taubat. Taubat enggak ada. Enggak ngerti orangnya. Kata sementara ulama. Siapa yang lebih dulu taubat? Allah atau manusia? Hah? Allah lebih dulu. Mau tahu? Ah, kita lihat. Ini cinta nih. Ah. Apa artinya tabah? Kembali. Bagaimana seorang yang berdosa bertobat? Kita ambil dari awal Adam. Adam berdosa ya. Oke. Apa firman Allah? Fatalaqa Adamu min Rabbih kalimat fataba alaihi. Allah mengilhami dulu Adam kesadaran tentang dosanya. Diajarkan kalimat-kalimat untuk diucapkan, lalu dia memanjatkan kalimat-kalimat itu, lalu Allah bertobat kepadanya. Allah tobat berapa kali nih? Allah kembali kepadanya. Yang pertama dia beri ilham. Yang kedua Adam minta tobat. Yang ketiga Allah. Ya kan begitu? Itu dikatakan di hadis. Siapa yang bersalah dia menjauh dari Allah. Allah pun menjauh dari dia. Saya pernah terangkan di sini bahwa itu di dalam Al-Qur'an ada dikatakan la taqraba hadhihi syajara. Jangan dekati pohon ini. Kalau dia berkata ini, dekat atau jauh? Dekat. Setelah dia makan itu, Allah berfirman kepadanya, fanadahuma. Allah meneriaki keduanya. Alam anhakuma antilkuma syajarah. Bukankah aku sudah larang kamu makan pohon itu? Jauh enggak? Allah menjauh, Adam menjauh. Ya kan? Kalau tobat, kalau kita sekarang boleh jadi tidak dapat kalimat itu. Tapi kita lihat, oh itu orang korupsi ditangkap loh. Itu orang begini ditangkap loh. Itu pengajaran Tuhan buat Anda. Ya kan? Anda lebih dulu kasih kita itu. Karena dia cinta kita. Nah, begitu Anda bertobat, dilukiskan oleh Nabi. Kalau Anda melangkah selangkah, Allah melangkah lebih jauh dari Anda.
Man atani masyan ataitu harwalatan. Siapa yang datang kepadaku dengan berjalan kaki, aku datang menyambutnya dengan berlari. Sehingga Allah kembali, tadinya posisi yang berdekatan, Allah kembali. Kembali kemana? Ke posisi semula. Siapa yang lebih dulu sampai? Karena dia cepat. Allah kembali atau tidak? Tobat atau tidak? Nah, beritahu.

hati ini dengan membawa beban yang berat. Jangan. Mendaki bawa beban. Kalau Anda mempunyai barang yang Anda butuhkan di sana, kirim. Kirim melalui siapa? Kirim melalui orang. Sedekahkan. Ada barangnya. Jangan bawa, berat dong. Sedekahkan pada orang, nanti Anda terima di sana. Wah, enak kan? Jangan membawa beban yang berat. Bawa secukupnya. Jangan bawa koper. Beli di sana. Itu taubat. Bertingkat-bertingkat. Ah. Orang-orang tasawuf berkata, tujuan dari perjalanan ini adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Saya kembali, tadi ada pertanyaan, apakah Anda kenal Allah? Kata Imam Ghazali, ada dua jawaban yang dua-duanya benar. Dia beri contoh begini, kita beri contoh yang lebih mudah sejalan dengan Imam Ghazali. Saya berkata begini, Anda kenal Obama? Bagaimana jawabannya? Tahu. Bagus. Dia Presiden Amerika. Ya. Ada yang jawab begini, enggak, saya enggak kenal dia. Bagaimana saya mau kenal dia? Siapa sih saya ini? Ya kan? Benar juga atau tidak? Nah, dua macam. Kata Sayyidina Abu Bakar, al-ajzu anil idraki idraku. Kesadaran tentang ketidakmampuan Anda menyangkut Allah, itulah pengenalan. Kalau Anda sadar bahwa saya tidak bisa tahu, tapi ada kesadaran, itulah pengenalan. Nah, kalau ini orang-orang tasawuf, kita kembali, kita beda lagi, saya katakan, orang-orang tasawuf itu terbuka baginya tabir ilahi. Ini saya ada buku namanya Menyingkap Tabir Ilahi Asma'il Husna. Memperkenalkan Allah. Ada seorang sufi perempuan lahir kira-kira 100 tahun sesudah hijrah, Rabi'ah Al-Adawiyah. Dia punya syair indah sekali karena dia berpendapat bahwa proses dari taubat ke sabar, ke tawakal sampai ke syukur, ridha, itu semua stasiun-stasiun cinta, ma'rifat, dia katakan semua proses ini cerminan dari cinta. Oke, nah, kita lihat. Dia punya syair saya ini. Uhibbuka hubbaini, hubbal hawa wa hubban li'annaka ahlun lidaka. Aku mencintaimu dengan dua macam cinta. Cinta asmara dan cinta karena engkau wajar untuk dicintai. Beda ya? Kalau saya mau beri contoh, ibu itu cinta anaknya. Iya. Cinta emosi. Walaupun cacat, dia cinta atau tidak? Tapi kalau anaknya pinter, gagah, ini, dia cinta atau tidak? Itu cintanya cinta apa tuh? Bukan lagi cinta asmara. Iya. Rabi Al-Adawiyah berkata, dianaka ahlun lidaka, karena memang engkau wajar untuk dicintai. Setelah mengetahui kan, dia katakan lagi, fa ammal ladzi huwa hubbul hawa fa dzikruka syughiltu bihi an siwaka. Adapun cinta asmara ini itu menjadikan aku sibuk dengan dirimu ya Allah dan melupakan segalanya. Nah, ibu ini tadi bagaimana? Nah, baru dikatakan wa ammal ladzi anta ahlun lahu fakashfukal hujbu hatta araka. Adapun cintaku kepadamu karena engkau memang wajar dicintai, maka itu disebabkan karena engkau telah membuka tabir sehingga aku dapat melihatmu. Jadi dia sudah kenal enggak ini? Nah, baru dia katakan, "Famal hamdu fi dza wa la dzakali, walakin lakal hamdu fi dza wa dzaka." Pujian menyangkut cinta asmara dan menyangkut cinta karena engkau telah membuka tabir dirimu kepadaku, itu pujian itu bukan tertuju kepadaku.

0: tetapi itu tertuju kepadamu karena engkau yang menganugerahkan aku itu. Nah, itu sebabnya kata Syekh Mutawalli Syarawi, cinta itu ada dua macam. Ada cinta emosi, ada cinta akal. Dia beri contoh, kalau ada orang sakit, punya obat yang pahit, ada yang buang, marah enggak dia? Marah. Itu cinta berdasar akalnya. Iya, suka karena akalnya. Ini perlu, walaupun pahit, saya terima. Tapi ada cinta emosi. Cinta emosi biasa tanpa menggunakan akal. Iya kan? Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal agama, boleh jadi tersinggung kalau Nabi dihina. Kenal enggak dia Nabi? Boleh jadi cinta emosi, bukan cinta akal. Cinta akal itu mempunyai perhitungan. Banyak di antara kaum muslimin sekarang cintanya cinta emosi. Dulu kita pernah bicara soal penembakan di Paris itu. Itu cinta emosi, bukan cinta akal. Itu.
1: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.

0: Pakai sengkel iki kaya ngabar panen gak ngurangi nemu.
1: Yo mesti wae, Pak. Kok tabur sing ilang bisa nganti meh saprang.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Mas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jenenge 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luwih mesti, cocok kanggo jagung, berambang, lombok, dan sayuran.
2: NPK Tablet KCC Astro KC. Repot yang ngarep, berkah yang budi.
3: Pupuk KCC Astro saged kabundut datang Toko Agro Borang Tani Desa Singosaren Jenangan Ponorogo. Toko Langgeng Jaya Tani Timur Pasar Kesugihan Pulung Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri Timur Pasar Sawu Ponorogo. Toko Santani Jaya Duku Sepat Desa Suru Soko Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sacelak panjenengan.

0: apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asyura ayat 30.
1: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Smirman dari Clothing Clelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas kecil pertama kali jalan.
3: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalan nyaman, duh lega, happy banget.
2: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Iya. Biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya?
3: Terus-terus?
2: Karena ada air teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Bibira, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
6: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital pak.
6: Axis Digital?
3: Iya pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
6: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh pak.
6: Wah, lengkap ya Axis Digital?
3: Itu belum semua pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
6: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
3: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah ya Dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya Mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran. Aku wis nyiapne jenenge lo Dek.
2: Iya Mas, mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya Mas penake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor 2 tak jenengi Leni.
2: Iya, apik Mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bujah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek njeluk penak Dek.
2: Piye lo Mas?
1: Ditaleni Rafia.
2: Bunda apa?
3: Bu Ayu, belanja juga Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih Bu, beli sabun batang Mustafa Moli, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Mustafa Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
4: Warung semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Mustafa Family. Mustafa Family, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Pangkalan Media.
1: Mitra Suhu Langit, tahukah kamu jika radio adalah alat komunikasi nirkabel tertua yang telah ditemukan sejak 120 tahun yang lalu? Dan pada tahun 1940, stasiun radio FM pertama dibuat dan mulai mengudara. Dengarkan 99,2 Radio Sunggul Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Sunggul Langit.
2: Koper hebat, koper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga, ya separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
3: Apa?
2: Telur, gula, dan minyak.
3: Apa nih?
2: Baju dijual di bawah harga pabrik.
3: Kurang nih.
2: Hahaha. Ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper, Kidul Alun-Alun, Ponorogo. Tetap paling murah.

0: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sungguh Langit, pukul 18.

Barang siapa doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi atau menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat Ahmad.

guna Shazaira. Mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifal hijab oud dan glutasinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutasinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifted Hijab Oud dan Glutasinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifted Hijab Oud dan Glutasinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Tongkurani Radio. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Oper hebat, oper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga, ya separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
2: Apa?
1: Telur, gula, dan minyak.
2: Apa nih?
1: Baju dijual di bawah harga pabrik.
2: Kurang nih.
1: Hahaha. Ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper jual alun-alun Ponorogo. Tetap paling murah.

0: kopi apa to iki yu? Kok rasane kecut terasin ngene iki?
1: Weh, kopi spesial kuwi iki, Jo. Meh padha karo kopi luwak sing larang kae. Cara gawe ne ya padha karo kopi luwak.
0: Spesial apa? Lho kok kaya ngene? Emange kopi apa to yu iki?
1: Iki jenenge kopi jago.
0: Heh, kopi jago? Piye kuwi gawe ne yu?
1: Padha dene kopi luwak. Kopi utuh tak pakane pitik jago. Bareng wis metu tak garingne terus tak sangrai. Ya kuwi jo dadine. Segera.
0: Omu metu srike. Kuwi jenenge telek pitik jago, dudu kopi jago.
2: Cari internet rumah yang cepat, stabil dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

Tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila dia memberikan sesuatu kemudian dicabutnya kembali, kecuali pemberian bapak kepada anak. Hadis riwayat Ahmad.

0: Doanya seorang yang dizalimi terkabul meskipun dia orang jahat dan kejahatannya menimpa dirinya sendiri. Hadis riwayat Ahmad.
1: Ba'ya singful senyum sayang.
2: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Radio Songgolangit FM

0: Hai guys, gue Wildos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semerjutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
0: Sekarang melolos, Tan. Ini sih Will God approve. Giliran ku bikin yang spesialisius. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, karamelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
3: mau dong.
0: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Bira, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital pak.
5: Axis Digital?
4: Iya pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat

0: cetak buku dengan standar kualitas tinggi karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di FC Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di XD Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya XD Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di XD Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: XD Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Le, sekilo perkicot musik buruk tak tukul 500,000 ya.
2: Eleh tenang nih kang.
1: Tapi enek syaratnya.
2: Apa syaratnya?
1: Nek mengirim perkicot karo dikirim koma.
3: Pancen abang-abang itu ayu-ayu tenan. Ora rugi oleh pengrabati.
4: Sampean kurang ajar, Pak. Ayo,
3: sabar ini. Sabar. Sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk kasese Astro Tablet lan cair.
4: Iya, gini. Ayo, Pak. Nek iki abang lan ayu-ayu tenan. Teruai ketel, teratih banget. Iki apa nganggo kasese sing kanggo parilan jagung kae.
3: Yang sing tablet, podo karo sing kanggo parilan jagung. Ini sing cair gitu ya. Sing cair, sing khusus lombok, tomat, lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair iki sak liyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
4: Nah terus carane nganggo?
3: Sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran. Dene sing cair carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho iki.
4: Ngono, ya wis aku mudeng saiki.
0: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng Toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Johol Badegan Ponorogo. Toko Legenda Tani Mas Heri Desa Winang Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo. Toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo. Toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailang Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Dah, kowe lagi garap apa toh?
2: Iki lho mbak, garap soal matematika.
1: Eh alah, tak bedai lah ngono. 3 × 4 piro dah?
2: 12.
1: Salah.
2: Lah piro mbak?
1: 1500.
2: Ya kok oke ngono?
1: Ya bener toh. Wong aku dek ngite kok tukang foto lho dah. Mas, 3 × 4 piro? Jawabane 1500 lho ndur.
2: Ya Allah mbak, ngono mbak.
3: Bakso plus teh jus.
4: Teh siapa?
3: Bos, teh jus. Bikinnya 3 sobek, 2 goyang.
4: Walah, teh jus. Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu bos.
4: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Rasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kami

0: Ajis Bang
1: Ejus.
0: Ah, seger. Satu lagi ya Bang ST jusnya.
2: Wah, pantesan heboh tuntung terus ini.
3: Makanya, ganti ST heboh dengan Tijus. Dari Tijus.
4: Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil cahayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat hadislim.

0: 99,2 Radio Songkolo Kita FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat malam mitra Songkolo lagi semuanya. Dan senang sekali saya Heru bisa kembali lagi hadir menemani Anda dalam program Geraha Warta untuk edisi hari Kamis 11 Juni 2026. Satu jam ke depan bersama saya Heru, beberapa informasi update sudah disiapkan oleh tim Radio Songgolangit. Jadi pastikan untuk Anda, untuk mitra Songgolangit, jangan kemana-mana, pastikan untuk mendengarkan dan juga menyimak informasi update dari kami. Dan langsung saja kita ke informasi yang pertama. Malam hari ini saya punya beberapa informasi update ya. Salah satunya terkait disuspendnya beberapa SPPG ya, yang ada di Ponorogo.
1: Informasi dan solusi Songgolangit.
0: Mitra Songgolangit, 4 dari 11 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur yang berstatus suspend telah mengaktifkan verifikasi ulang kepada Badan Gizi Nasional atau BGN. Koordinator wilayah program makanan bergizi gratis MBG Kabupaten Ponorogo Sheila Amanda mengatakan 4 SPPG tersebut adalah SPPG Nailan di Kecamatan Selahung, SPPG Pinjeran di Kecamatan Siman, SPPG Grogol di Kecamatan Sawo, dan juga SPPG Ketro di Kecamatan Sawo. Menurut Sheila, tim BGN saat ini telah melakukan proses validasi terhadap 4 SPPG tersebut.

0: Proses verifikasi dilakukan secara berjenjang mulai dari pemeriksaan administrasi hingga pengecekan langsung di lapangan guna memastikan seluruh persyaratan telah dipenuhi. Sela menjelaskan status suspend terhadap 11 SPBG berdampak langsung terhadap ribuan penerima manfaat program MBG di Ponorogo. Pasalnya, satu SPBG rata-rata melayani sekitar 2.000 hingga 2.500 penerima manfaat. Menurut dia, layanan dari SPBG lain tidak dapat menampung seluruh penerima manfaat tambahan karena dikhawatirkan akan mempengaruhi kualitas pelayanan dan juga distribusi makanan. Pelaksana tugas PLT Bupati Ponorogo, Lisdiarita, juga mengatakan salah satu alasan suspend yang disampaikan bagian berkaitan dengan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan pemerintah daerah, sejumlah SPBG dinilai telah memiliki fasilitas IPAL yang memadai. Ia berharap ke depan satuan petugas SPBG yang dibentuk pemerintah Kabupaten Ponorogo dapat dilibatkan dalam proses pengawasan dan juga evaluasi SPBG. Menurut dia, keterlibatan pemerintah daerah penting untuk menjaga kualitas layanan sekaligus memastikan seluruh standar kesehatan dan sanitasi juga terpenuhi.
1: Radio Sontolangit FM.
0: Masih banyak informasi lainnya, nanti akan hadir sampai jam 9 malam ya. Kalau ada info yang mau disampaikan, pengen dibagikan, monggo boleh banget. Silakan saja hubungi kita di 0811 3555 992.

0: ingin dicintai Allah dan Rasulnya, hendaklah dia berbicara benar, menepati amanat dan tidak mengganggu tetangganya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
1: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon dia enggak asam,
2: manisnya smooth
1: dan segar banget. Dari Wingfood,
2: fresh banget rasanya.
1: Favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget.
2: Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
3: Gak ekspres rasa lemon tea menyegerin ini.
1: Hey, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wingfood. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon dia enggak asam,
2: manisnya smooth
1: dan segar banget. Dari Wingfood,
2: fresh banget rasanya.
1: Favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak ekspres rasa lemon tea menyegerin ini.
1: Hey, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wingfood.

0: informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih kembali lagi di 99,2 Radio Songgolangit FM. Mitra Songgolangit, kali ini kita bergeser informasi selanjutnya dari wilayah Magetan. Warga desa Jonggrang, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan dibuat geger dengan penemuan sosok mayat yang mengapung di kanal irigasi pada Rabu sore tanggal 10 Juni. Korban diketahui bernama Muhammad Mahmudin, 23 tahun, warga desa Banjarejo. Penemuan tersebut langsung menarik perhatian warga yang berdatangan ke lokasi kejadian. Kapolsek Barat AKP Munif Sutiono menjelaskan bahwa laporan penemuan mayat diterima dari warga pada sore hari. Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas Polsek Barat langsung bersama tim Inavis, Polres Magetan dan juga BPD segera menuju lokasi untuk melakukan evakuasi. Saat ditemukan, korban mengenakan kaos merah bertuliskan angka 56 dan celana pendek hitam dengan kondisi tubuh yang sudah kaku. Proses evakuasi berlangsung di tengah kerumunan warga yang memadati area sekitar kanal. Setelah berhasil dievakuasi, jenazah dibawa ke Puskesmas Terjomulyo untuk memeriksa lebih lanjut. Berdasarkan hasil identifikasi, keterangan yang dihimpun di lapangan, polisi menduga korban terpleset saat berada di sekitaran kanal irigasi, kemudian jatuh ke dalam aliran air dan tenggelam karena diduga tidak dapat berenang.

Ya, mitra Sokologi juga ini menjadi pengingat kita ya, untuk selalu waspada, selalu berhati-hati dimanapun tempatnya, walaupun mungkin di sekitaran tempat kita tinggal, mungkin tidak jauh dari tempat kita sehari-hari biasa beraktivitas, namun namanya musibah bisa datang di mana dan kapan saja, waktunya kita nggak pernah tahu ya. Apalagi ini adalah kejadian sepertinya karena tenggelam mitra Songgolangit ya. Ini jadi salah satu pengingat juga untuk mitra Songgolangit agar selalu berhati-hati. Apalagi kalau yang nggak bisa berenang dan beraktivitas di pinggir-pinggir waduk, kanal atau sungai, nah ini akan menjadi sangat berbahaya juga ya. Pastikan amati juga sanak saudara Anda juga mitra Songgolangit, pastikan semuanya aman. Ini akan menjadi sangat berbahaya juga ya. Pastikan amati juga sanak saudara Anda juga mitra Songgolangit.

0: Hei Bila, sini sini sini, kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: dari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Hai guys, gue Wildos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semerjutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
1: Sekarang melalui stand, ini si Will Goes Approve. Giliran ku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
3: mau dong.
1: Tastes good. Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wingspoon.

Masih kembali lagi di 99,2 Radio Songgolangit FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Mitra Songgolangit masih balik lagi dengan berbagai informasi-informasi update, juga informasi menarik di malam hari ini. Yang ingin bergabung dan juga ingin merapat bareng, ingin berbagi informasinya, silakan saja di program Geraha Warta siap menemani Anda ya sampai jam 9 malam ya. Dan untuk informasi selanjutnya, Mitra Songgolangit, terkait kemarin yang sempat viral ya, di mana sebuah video yang memperlihatkan aksi seorang lansia perempuan meminta uang tebusan kepada pemilik dompet yang ditemukannya di wilayah Kecamatan Sumber Lawang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, viral di media sosial. Pihak kepolisian langsung bergerak cepat menindaklanjuti adanya video viral yang meresahkan netizen di media sosial tersebut dengan mendatangi kedua belah pihak pada Selasa kemarin. Sudarmaji menjelaskan bahwa Pak Sutri itu membenarkan telah memegang dompet milik Ahmad. Berdasarkan pemeriksaan awal dari pihak yang menemukan dompet, Pak Sutri itu mengaku sempat mengambil beberapa kartu identitas serta uang tunai senilai 400 ribu dari dalam dompet. Sisa barang dan juga dompetnya kemudian ditaruh begitu saja di dalam wadah gerobak jualan mereka. Akan tetapi kepada petugas, Pak Sutri itu mengklaim bahwa sisa dompet beserta isinya yang mereka simpan di gerobak tersebut mendadak jatuh di jalan saat mereka sedang keliling berjualan siomay. Berdasarkan hasil komunikasi langsung dengan Pak Sutri lansia itu serta diperkuat oleh keterangan dari warga sekitar tempat tinggal keduanya, Kapolsek Sumber Lawang menjelaskan bahwa sang nenek diduga kuat sedang mengalami gejala gangguan kejiwaan atau linglung. Di sisi lain, AKP Jumadi juga sudah menemui langsung pemilik dompet di kediamannya. Berdasarkan pengakuan dari korban, di dalam dompet tersebut sebenarnya tersimpan uang tunai dengan total sekiranya 1,3 juta yang disebar di beberapa kantong tersembunyi dompet, lengkap beserta SNK, KTP dan juga kartu identitas penting lainnya. Setelah diberi penjelasan oleh petugas, pemilik dompet akhirnya mengetahui dan juga memaklumi kondisi mental dari nenek Sukini yang menemukan dompetnya tersebut. Korban tidak

0: munafik bahwa dirinya sempat merasa kecewa berat atas kejadian itu karena dokumen serta barang berharga miliknya tidak bisa kembali secara utuh. Dan sejauh ini baru ada 4 kartu penting yang berhasil diselamatkan dan dikembalikan oleh sang nenek kepada Ahmad. Di antaranya berupa KTP serta kartu BPJS Kesehatan.
1: Informasi dan solusi Songgolangi.
0: Dan informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di program Geraha Warta Mitra Songgolangi. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini kita masih lanjut lagi di program Sendu Sonadu Rindu Pesona Tembang Kenangan.

0: Welcome to podcast Happy dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Sinerman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kau?
3: Kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya?
2: Terus?
1: Karena ada air treat technology nya bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu air yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Maka nikailah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikailah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.

99.2 Radio Songgolangit FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mitra Songgolangit semuanya. Senang sekali malam hari ini kita lanjut lagi bergabung ya. Lagu-lagu kenangan, lagu-lagu tempo dulu, lagu-lagu di era 70-an, 80-an, ataupun 90-an bakal nemenin malam hari kamu, malam hari Anda semuanya. Pastikan jangan sampai terlewatkan dan juga jangan sampai ketinggalan malam hari ini bersama Radio Songgolangit ya. Ada lagu-lagu 70-an ya, yang pasti itu lagu-lagu kenangan banget, 70-an, 80-an ataupun 90-an, lagu yang sudah lama, lagu-lagu apa ya, kenangan lah pastinya ya, punya nilai historinya sendiri gitu ya. Dan malam hari ini silahkan, yuk jangan sungkan, jangan ragu kalau mau bergabung bareng ya. Bisa komen ya, komen, bisa salam atau mau request lagu juga boleh ya. Request lagunya bisa di 0811-355-992. Dan malam hari ini yang lagi dimanapun, yang ada di Ponorogo, di Madiun, Magetan, atau yang lagi di luar kota, bahkan yang lagi di luar negeri sana, ya selamat mendengarkan aja ya, bersama lagu-lagu kenangannya, lagu-lagu tempo dulunya ya. Anda bisa nikmati malam hari ini barengan saya ya, barengan Hero, sampai jam berapa? Sampai jam 10 malam.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000 lumayan tolor. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak segiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Jenak banget, diteru ayu-ayu tenan. Orang rugi oleh kongrakati.
3: Oh, sampean kurang ajar, Pak Mi. Ayo,
2: sabar ini, sabar. Sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan cair.
3: Iya, Pak Mi. Nek iki ya,

0: kangen ayu tenan, teruai ketel, terakhir banget. Iki apa nganggo kasus sing kanggo parilan jagung kae.
1: Sing tablet padha karo sing kanggo parilan jagung. Ini sing cair video, sing cair, sing khusus lombok, tomat lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair, iki sakliyane iso ngundhakke hasil panen, uga iso nyuda perusahaan saka serangan omo lan penyakit.
0: Nah terus carane nganggo?
1: Sing tablet carane dibelepke ing lemah, ing kiwa tengene tanduran. Dene sing cair carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho iki.
0: Ngono, ya wis aku mudeng saiki.
2: Tutup KCC Astro sakit kapundhut dateng. Toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Batikan Ponorogo. Toko Legenda Tani Mas Heri Desa Winang Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo. Toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo. Toko Agro Mandiri atau Pak Bayu

Masih di 11.2 Radio Songgolangit FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat malam mitra Songgolangit semuanya. Masih balik lagi Radio Songgolangit FM yang ada di seputaran kota Ponorogo dan sekitarnya aja. Saya masih kembali lagi hadir dengan lagu kenangan di program Sendu Senandung Rindu Pesona Teman Kenangan yang bakal menemani Anda sampai jam 12 malam nanti ya. Dan untuk malam hari ini acaranya adalah lagu-lagu kenangan ya, lagu-lagu tempo dulu. Ada Mas Lam yang tanya acaranya malam hari ini apa? Ini adalah lagu-lagu sendu, lagu-lagu kenangan ya. Acaranya ya mungkin baru gabung ya, ada Lam ya. Lam enggak tahu yang dari mana. Selamat malam aja. Kemudian juga sekali lagi untuk Mitra Songgolangit di seperti biasa untuk acaranya sendu sampai jam 12 malam, tapi kalau untuk live-nya nanti cuma mungkin sampai 1 jam kali ya, sampai jam 10 malam aja, gak lama gitu ya. Jadi monggo kalau Anda pengen merapat, pengen bergabung dan juga pengen gabung ya, habiskan saja malam hari ini dengan lagu-lagu kenangannya. Di live-nya juga, kita juga lagi live TikTok ya, boleh ini komen-komen aja, bisa komen, boleh di-share juga, atau kalau mau mau salam-salam ke temennya, request lagu juga boleh. Lam yang ada di Riau, wow, selamat malam yang ada di Riau sana, selamat mendengarkan Radio Songgolangit FM malam hari ini. Kemudian juga ada Amin, makasih untuk mawarnya ya, sudah berbagi mawar stikernya, wah tambah semangat aja nih ya. Ada Leironnya juga, makasih untuk stiker kucing apa ini, hebat banget. Oke. Haninya juga, Hanis 83 ya. Selamat malam, terima kasih untuk stiker mawarnya, untuk mawarnya ya. Thank you. Kemudian juga ada Harry. Di sini udah jam 11 malam, udah jam setengah 11, Mas. Yang dari mana tuh ya? Harry ya. Saya enggak tahu tuh dari mana ya. Enggak ada keterangannya kok. Mas Harry. Harry. Gimana sih susah ya nyebutnya? Malam aja. Terima kasih sudah bergabung. Ada Babe Gimbalnya juga. Thank you. Selamat malam. Dan semua yang baru bergabung ataupun yang baru merapat, mungkin yang enggak tahu jam segini acaranya apa, saya ingatkan kembali kalau di jam-jam segini tuh waktunya buat sendu ya, senandung rindu, pesona tembang kenangan, di mana kita bakal muterin dan juga menghadirkan lagu-lagu

dengan lagu-lagu tempo dulu di era 70-an, 80-an, ataupun 90-an. Oh ya, untuk lagunya tadi yang request lagu belum sempat saya baca, yang sudah request tadi Kus Plus, yang mengapanya ternyata belum ada ya. Mengapa lagunya Kus Plus, lagunya diganti yang lain aja ya. Lagunya Kus Plus yang saya putarkan hari ini enaknya Ayah aja kali ya. Ayah aja nanti diputerin untuk lagunya, karena memang lagunya ternyata ngilang, gak tahu ada loh. Jadi ya sorry banget gitu ya. Ada Mas Heri-Heri, thank you udah follow ya. Thank you. Tapi dari mana saya belum tahu tuh ya. Makasih sudah merapat aja di program Sendu malam hari ini. Untuk yang request tadi, Kus Plusnya karena belum ada, saya putarkan yang Ayah aja ya. Lagu mengapanya masih belum ada.

kesepian, capek, atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 6.

0: Plus waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Op kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
1: Radio Sungai Langit.

0: Bila, sini sini sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
1: Eksis Digital?
0: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6.

Sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kulit

sendirian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Snerman dari Clothing Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
0: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Iya. Biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya?
1: Terus-terus?
0: Karena ada air teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
2: Baby Happy itu bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inolet.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inolet, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

Kulna Shazahira, mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Duvel hijab oud dan glutasinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutasinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifted Hijab Oud dan Glutasinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifted Hijab Oud dan Glutasinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, panas api neraka adalah 70 kali dari panasnya api yang dipakai anak cucu Adam untuk memasak. Hadis riwayat Bukhari.

sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya.

Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi.

0: mempertepat promo sedap hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa nih?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang nih.
0: Hahaha. Ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper, kubul alun-alun, Ponorogo. Tetap

0: Bu Bira, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Mulyo nomor 1, Setono Logo. Buka hari Senin jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
2: Hai guys, gue Wildos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
2: Sokara meluas, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliran ku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, karamelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
4: mau dong.
2: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wingspoon.

Ponorogo. Selamat pagi Mitra Sungguh Langit. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Ya, jumpa lagi bersama saya Yogi Jayastu di Geraha Warta Pagi di siar Jumat 12 Juni 2026. Kami akan menghadirkan informasi-informasi terkini dan juga terupdate untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Tentunya Anda bisa ikut imbrung juga bersama kami berbagi informasi apapun, mulai dari informasi arus lalu lintas, cuaca ataupun peristiwa-peristiwa lain yang Anda ketahui di luar sana. Di 0811-3555-992. Tak lupa juga kami sapa untuk Anda Mitra Sungguh Langit yang berada di kanan kirinya Ponorogo ya. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda saat ini tengah berada di wilayah Trenggalek, Pacitan, Wonogiri, Magetan, Madiun, Ngawi, semuanya saja selamat pagi. Semoga di hari ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan ya untuk kita semuanya. Dan tentunya Anda bisa ikut mendengarkan siaran kami melalui streaming yang aplikasinya bisa Anda unduh di Play Store smartphone Anda dengan nama Radio Sungguh Langit FM. Atau Anda bisa masuk saja ke mesin pencarian lalu ketik online Radio Box. Lalu pilih Radio Sungguh Langit untuk Anda bisa mendengarkan siaran-siaran kami dengan jangkauan yang lebih luas tentunya. Dan jangan lupa kunjungi semua akun media sosial kita selain di Facebook ya. Kita juga punya di Instagram, di TikTok juga ada. Di YouTube jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya untuk menambah semangat kita memberikan konten-konten yang menarik untuk Anda semuanya. Di pagi hari ini kita langsung melangit di Jumat 12 Juni 2026 ya. Di pukul 6 lebih 34 menit di beberapa titik di wilayah Ponorogo ini perlahan terpantau ramai lancar ya. Volume kendaraan juga sudah mulai meningkat teman-teman ya. Buat Anda yang saat ini masih di rumah yang sedang prepare, yang sedang ngopi-ngopi, sarapan ya, sedang

beres-beres ya, bersih-bersih rumah, bersih-bersih kendaraan. Selamat pagi. Ada juga yang saat ini tengah dalam perjalanan mendengarkan Radio Songgolangit di mobil ya, di kendaraan ya, mungkin dalam perjalanan menuju ke tempat-tempat aktivitas, ke tempat suatu tempat mungkin ya. Selamat pagi. Dan yang sudah larut dalam pekerjaannya sejak dini hari tadi mungkin ya, sejak subuh tadi sudah on duty ya, sudah dalam kesibukannya masing-masing. Selamat pagi semuanya. Yang teman-teman yang ada di pasar-pasar, di kantor-kantor, di warung, kedai, angkringan, di terminal, selamat pagi semuanya. Semoga di hari ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan untuk kita semuanya. Hari ini Mitra Songgolangit ya, di pagi hari ini tadi Yogi melintas di beberapa SPBU ya, yang Yogi lewati ini mengantri atau antriannya cukup panjang ya, terutama di daerah SPBU Melilir. Ini sejak subuh tadi mengular ya di bagian Pertalite-nya, sejak kemarin malam bahkan. Lalu di Babatan ya, SPBU Babatan di timur jalan, ini di sisi Pertamak dan juga Pertalite-nya, wah mengular panjang sekali ya, sampai ke jalan raya bahkan. Buat teman-teman, memang ya beberapa hari terakhir, beberapa hari belakangan, kita dikejutkan ya, dar-dar-dor banget ya. Di 10 hari atau 11 hari terakhir di bulan Juni ini, Indonesia banyak sekali berita-berita yang mengguncangkan kita ya. Mulai dari penangkapan kepala BGN Dadan Hindayana dan juga wakilnya ya. Ada juga yang rupiah terus melemah terhadap dolar ya. Ada juga tiba-tiba BBM naik, Mitra Songgolangit, yang diumumkan pada dini hari banget ya. Jadi kita buka mata di pagi hari langsung disuguhkan berita BBM naik ya. Naiknya pun drastis sekali, dari 12 ribuan, 13 ribuan, kini menjadi 16.250 per liternya untuk Pertamak ya. Ini tentu membuat shock masyarakat kita, Mitra Songgolangit ya. Di obrolan-obrolan di angkringan, di warung ya, dimanapun, di warung kopi, semuanya membahas terkait dengan kenaikan harga BBM. Dan tentu saja ini mengerek dan juga mengkatrol harga-harga bahan pokok lainnya seperti bumbu dapur ataupun yang lain-lainnya ya, karena biaya transportnya meningkat, tentu biaya produksinya meningkat dan juga harga jualnya meningkat.

0: Pelangi Media. Mitra Sanggar Langit, tahukah kamu? Radio memiliki keunggulan dibandingkan media massa lainnya. Sebagai media audial atau auditif, radio bisa didengarkan di mana saja sembari melakukan aktivitas apapun. Dengarkan 99,2 Sanggar Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Sanggar Langit.
1: Hai, kamu wangi banget.
2: Ya, manis vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong,
1: Soclean Eau de Parfum.
2: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai, kamu wangi banget.
2: Kayak Manny Vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah ya dek, calon bayini awake dhewe kembar telu.
2: Iya mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran, aku siap dijenengi lo dek.
2: Iya mas, mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya mas penake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor loro tak jenengi Leni.
2: Iya, apik mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak dek.
2: Piye lo mas?
1: Ditaleni Rafia.
2: Bu Nasa.
3: Bu Ayu, belanja juga Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih Bu, beli sabun batang Nufa Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung Bang, ibu juga senang kalau anak-anak main di luar. Kan Nufa Family punya pelindungan 2 steps and head. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat melawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untung kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok ya Bang.
4: Warung semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nufa Family. Nufa Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.
5: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
6: Radio Sungguh Langit